Nelayan kami orang macam apa? Nanti sahaja nama melayan kami. Kami kuih nanti kaya kami. 88.1 FM.